Fernando Shivore, loko ke pangalatana ni mitiro ya Radio Mosabike, loko ke mpena mpela ka ukalana mela nuni kuva na mshitloni puni mkongwani tlaluke elantombi kambe ke ni mpena mpela na ina vatswele hi fanela ku va hi va ni ku hlonipha mukon'wani hi va ni ku va ke hi mu nyika a xitulu xa yena hi va hi mi amukela kwats na wona ke mukon'wani u hlonipha a vukon'wanini waratrish na 10 minutes a fikile mukon'wani pelapela wa unqhanu vetlo wolo ngiyamhlekambe mgqibela ke sitabathi simama nemichato.

0: Ngeni Salamanga ana kosta nato en karokwa flatin kunga kota kwa ibulana mindset wa yena kan karlo na kongo maksusune na setores inkari wa nzava bairu
1: Radio Mosambique Maputo.
0: Seis horas já Moçambique, eu gosto de contar com a congela 82 31 057 51 e na 84

loko unga rhandzana ni Bible u li rhandza u tla u li hlaya u tla u li hlela kambe loko nuna wawe unga muhloniphi a xikwembu ta xivona nge hi loko xile kule kambe a xifanela ku va u li xivona xile kusuhani a ku va xiku lekelela mpela maxi hina no vhala pena hi endla radio hi ndlela ya ku hambana.

0: kakhulu izona mungana muingisiti chikhatile chicha kuhumula hita chilonzota kasi hivani mabulunyana nanga sikhela ka ya khanu what minute nanga sikhela aka Julio Mavota na Anabela kusukela ka kampu ya Nkomati uwaun hlakani wa kulumba tasa di Mosambiki hi ukhaveli ga chikhumba xungetano hi ukhaveli ga chikhumba a provincia ya kamaputsu hita tlhela kunga hekala la hi tiulawula hi tin'wana ka chikhati lexi a xitudio hina Ermine Gildo kota hi ulile hiku hi ta hlolanyana xungetano hi timhaka ta musambola a mabelela Ermine Gildo ya musambola lowu alambi ginga hunza kuvi ni timhaka ta ku u nyima ngopfu majornada ma biliwa leswi ma nga bilisiwa byona ma nga biliwi masiku man'we siku ni siku a ku biliwa musambola ntsena a ka lembe leki ku vikiwile nawu ni ku gimiwa leswaku wa musambola hi yena a to biliwa hi ku landza ku a tlawa wo karhi loko u ya ka provhinsiya yo karhi kutani a ka zona yo karhi u fanele ku maha mihlakano yimbirhi kasi bya swi kota ku u nga kumi ku karhateka hi ku famba u tlhe wuya hi wulawula hi xikombiso loko ferroviari wa nakala a ya ka Maputsu a fanele ku bela ni ferroviari de Maputu a bela ni Association Black Bulls kutani a bela ni Costa do Sol a bela ni Maxakeni mikawa mihlakano yimbirhi ya ku landzana kala ka xikhati lexi a musambola wa ha wulawulisa hi swahava ku nga va na ku chota yini loko pimiwa swa ku byohle leswi nga bohiwa maasertu xi ma nga mahiwa na ku nga si sangula musambola lowu a ma maheki a ma vuni kasi ku musambola wu beliwa hi laha ku lavekileke a desma jornada hi ku fananisa yi sangule ku beliwile mihlakano yinharhu ka ni leswi ka ha si mama ya desma jornada ni leyi
1: Gipelile Idrasio Gipelile
0: Ishikani
1: Idrasio Ishikani vayingiseti va xitichi lexi xa Radio Mosambiki ka maprovinsia la manharhu Nyambani Maputo ni Gaza ka xivutiso xa wena laha ka musambola ku nga vekiwa ku a ku ve ni majornada xidupulax loko ni zama ku resumira ndzi nga wula leswaku a varhangeli va Liga Mosambikana de Football xin'wanyana xikhati va yeyisa maidea ya van'wanyani hi ku nompodi hi wona bola hi yi patsa ni politika a varhangeli va Federação Mosambikana va susile idea yo karhi ya regionalismo ni van'wanyani ndzi alakanya ku yena a n'winyi wa Black Bus a vulavuleli hi byona ja campeonato regional yena la ligi ajo mas yena anga zwivumelangi ilavile ku a campeonato isimamisa xileswi hikala ku hinga switi zwa ku ita chikela magamu kufana ni leswi nga maheka zwona lembe jingambela thank you kuve come que posso dizer hive gonzili chukari hima ka mafambela lawa uta kuma ku yin'wanyana ekipi yi ni 11 jogos yin'wanyana yi ni 9 liyani yi nga ni 9 liya na hi laha kusuhani a majogo lawa ma kiyelaka a ta maha jonke para a ganya a ta ganyisa ku yini poda ganya handle ka kambu enta swi nyingi swa ku a kampionato leyi a mabelela lawa ya majornada dupla swi nga maha ku a nga kumeki a muwini wa lisine
0: hi ku mbitisela xungetano hi tlheluleki ga urhangeli ga Liga Mosambikana de Football ni urhangeli ga ukhaveli ga xikhumba hi xinyimi xa tiko hi mavonelo ya wena a wu vona ku aka leswi mahekaku musambola wu sangulile wu bilisiwa leswi wu bilisiwaku swona a lembe gitaku a byi fanele ku va ku gundziwa yini ku u mahisiwa ku yini musambola
1: kota ku fanele mun'wanyana matiko mabeliwaku hi regionalism tinyaki hi gondzela na hi nawu nompodi hi tshemba leswi kalaku hi nga hi naswo hi ku a Liga Mosambikana a yi nayo mali a xivezi xi konfiyara lomu a nga prometeriwa yi gama yi nga chikeli mali hikuva musambola wa hina a wu mahi mali a maxiloko a ku beliwa hi ma regionali até, por exemplo, a província de Inhambane poder ir vendo 3, uma equipe, Gaza ir vendo 3, Maputo ir vendo 5. Kubeliwa. Há que tabeliwa nguvo, há mais jogo, há mais total, na ringa cume, uma falta de comparência, há mais gasto, tanto para a Liga Moçambicana de futebol, tanto para a equipe, há mais tabe na Maria do Ziruelo. Há que tassangula, Moçambola, o que o Chiquela Magumo, ele haka com nene.
0: Eu como betisela a kaviki galegi hizwele urangeli hizwele hungu ga ku avarangeli va Liga Desportiva de Sofala na va ulili leswaku vani ku tshuka va ta bangula Musambola va utsukula leswaku amali ya kiyela loko tshukiwile Liga Desportiva de Sofala lo ya ulawulisile ngovu ka leswi nga tilungiselisa byona ka pool de apuramento kusukeka ka fase provincial Sofala kuya ka pool de apuramento ka lani nyamuhla ni leswi a chikela ka Musambola ka wa sangula kula ku angana mali loko tshukiwa ni mamodelo lama nga kona ka Musambola i khati ga unharu na swimaheka leswi ku sangule Hebrera alembe ligia ge hundzile ku gilambe genga hundza Desportivo wa ka Matsolo Liga Desportiva de Sofala alembe ligi zwini zwikiela ku kumikawa ilungisela na inga singena ka Musambola
1: ndzingani nyika nandzu yena Liga Desportiva Liga Musulmana no Liga Desportiva de Sofala ndzikeni nyika nandzu Liga Musambikana wa ball ni Federação Moçambicana wa futebol. Akama ma equipe mama hakuli sisiamento, mama hali sisiamento ya yini. Tinha ki va dotara yungwa yini sistema, va chuka kama kofri, va komba ku amali hina hinga nayo. Hile, ya hi eneta kuchikela, o primera volta ka Musambola, o segunda. Mas ka parte ya Liga Desportiva de Sofala, anzi kuholu ku okanga hina mali. Sikaya okanga hina apoyo makombelela ya kona atrisa utshiva
0: hizona hebongile irmeni shieldu hita bola hizona hi late ni tinwan sugwan kota zwitivaku ka chikatile chikubela ferroviari wa ka Maputo ni komati de Shinavani kati kasi ka chikatile hita zama kuma vaina kulo ha va hlomela vaina kulo Anabela, isso é angulo segundo.
2: Na Nedraço.
0: E vale segunda parte.
2: E tela e buia ngamalo se. Isungulile a segunda parte com Belu Aspi mucha 2 minutos. Ngamalo iwa ku sungula mintlawa inharu leswi humiseke xone. Leswi tlheliseke xone ndzani ka kambu khale swa ku akusevani ku chinchana tlheludza Ferroviario angava tlheludza Inkomati wa Shinavan. Changa hiso swibola dzini va Ferroviario di Maputo. Ni vona tununu ku va chikumetela. Anyi miseki tununu kuva chikumetela bola tununu dziya ntsakula kungana mbele kulodzi zina vana Ezekiel wa famba kunga mandzala kana wa dikampa di bits vasusili va ingomat yasindzise ingomat ya Shinavani ya Ponten ita chulula ikola ka mesher wa famba va mutsivela na mesher akatambela usungula akatambela wa bits akunga ma Ponten ata chulula yasindzise mamanga chulula nga vatekili va Ferroviario di Maputo tekini va belo va Ferroviario di Maputo a bola dialuza atava kusuka ni bola tlheliza Ferroviario di Maputo ni vona Vitor a bekisi bola Vitor a pfulela Neli a vona Naftal aluza a bola dialuza atava kuchikumetela kuluma Inkomati wa Shinavani ni vona mbelo wa Inkomati la Rene kuva chikumetela bola Rene dia ntsakulanga ni belo kulodzi vasusile nhloko va Ferroviario di Maputo a bola dza beliwa a tlhelisa bola dziya ntshaku a tsemaka ndzela kanu wa tikampa ti bits a bola dziya luza a ta va ku chukumetela kulumba Inkomati wa Shinavani
3: a nyikela bola kamkam ku va ta chukumetela va Inkomati wa Shinavani va chukumeteli va Inkomati wa Shinavani a tlhelisa bola dziya ntshaku hi le Inkomati bela ntshaku bola dziya ka guardarede girafa hi nceni guardarede girafa hi kula chulula bola dziya mpukeni bola tsemaka ndzela kanu wa tikampa ti bits kambe vasusile va Ferroviario Maputo a susa Altino capitão wa Inkomati ya sindisa Ferroviario hi ile ya Ferroviario Maputo tlhela bola ntsako dziya ka guardarede Vitor hi nenge a ba bola dzi tsemaka ndzela kanu wa tikampa ti bits bola dziya kuma nuna wa Inkomati kambe tekeli va Ferroviario Maputo wa pitu ako kuni shikatisu laana shilumba aba ferroviario cartão amarelo za usungula ka ntangulo
4: na kunani cartão amarelo shatwala julu mavota lani altino ati ababola kasaya kuma aminangia mubeli wa ferroviario de maputo lo atava dairo shifane kile cartão amarelo jenu nyantuvi ayenchili inkama unene na kona ile shinganzeni kanawo ali shikatisu shilumba ntlawa wa ferroviario de maputo ni bona jetoso anyimisekile layani swingu na tununu atava mwananga tabaka shikatisu
3: na dumba tava tununu banyimisekile wapito atanyikela nawo na ukutane wa byela vabeli ku va va ya hlukana tununa ya kona aba bola dzi pfukeni bya xikela henhloko va susa va inkomato wa xinavani hi ferroviario wa maputo bola dzi le mpfukeni bola dzi na spiwa nchena susumeta bola ya tlhelweni va teka va ferroviario va sindzisa va ningena ka ntshati lowukulu va ta chulula kambe va susa va ferroviario kule kolo kasi bola dzi famba tlhelweni ka baliza bola dzi famba tlhelweni ka baliza na mbwapito wa ku ku ta va ku ni xihoxo layana a ta va xihoxo yi fanele ku va yi khatisiwa inkomato wa xinavani
4: a ta khatisiwa inkomato wa xinavani ni vona rafa bekisi bola mbangweni ka kona ku va ba a sukani bola nge se sukani bola rafa wa buya rafa abi bola rafa dzibuya ndzelekani wa tikampa tibidzi lava inkomati va sindzisa va tekile va ferroviario de maputo hikwalaho ka ezekiel ezekiel va tlhela va teka va inkomati va tekile va ferroviario hikwalaho ka tinunu hi nhloko a susile ezekiel va susa va inkomati a teka bola hi lwe mbele wa inkomati hikwalaho ka altino a nyimisa bola mbele wa inkomati ni vona mexeri ni bola a khata mbele wa kusula a khata mbele wa bidzi a nyima nga yi kumi ndlela va musivelela va ferroviario hi leyi inkomati yi pfula bola a ku na wa ku londzovota bola hi tlhelo bya ximatsi va tekile va ferroviario de maputo hi leyi inkomati yi tlhela yi sindzisa yi teka bola ekongoniteni ta chulula a nyima mbele wa inkomati a pfula bola va susile jetoso kapitan wa ferroviario de maputo ya sindzisa inkomati hikwalaho ka derso ni bola nyimisa bola derso va musivelela bola dzi ya luza a ta va ku chukumetela kulumba inkomati wa xinavani
3: va bekisa bola va inkomati wa xinavani va ta chukumetela bola dza ya xikela hi ku zanga nhloko leyi ya va ferroviario lava susaka bola hi lo ya ferroviario wa maputo hikwalaho ka mbele dari baka bola dza mahlweni kambe ya tsindzisa ferroviario maputo ndzeni ka makampo ya va inkomati wa xinavani a ya ponteni va susile bola va inkomati wa xinavani bola dya luza a ta va a ku chukumetela kulumba ferroviario maputo na dumba a ta va litununu loyi a taka chukumetela bola a ya kona tununu ku va ta chukumetela bola dya xikela hi le ya ferroviario maputo kusuhi ni tselekani wa kumbe ntshati lowukulu wa guardaredes rafa va tekile va inkomati hi le ya inkomati wa xinavani bola va famba ni bola kambe ya tsindzisa a ferroviario va jandzela va inkomati a va yingelananga va tekile va ferroviario wa maputo
4: 8 minuto a ntlangu wa hisaka xiyengele xa vubidzi jilu mavota hi tikitaki a bola ni va ferroviario hi lwe mbele wa ferroviario va musivelelanga yi kumi ndlela tlhelisa bola dzanisa kunanga ni mbele kuloti loyi a ta va ezekiel a pfula bola va tekile va inkomati altino ni bola wa inkomati a susili a mbele wa ferroviario hikwalaho ka tinunu a tlhelisa bola tinunu dzi ya ntshaku hi nhloko va susa va ferroviario hi leyi nkomati ya sindzisa kambe va tekile va ferroviario de maputo a ba bola mbele wa ferroviario de maputo manini a tlhelisa bola sibiwa dya ntshaku yi tekile inkomati ya xinavani
3: va tekile va inkomati wa xinavani kapitan altino encena susumeta bola dya tlhelweni kambe va ku zanga va ferroviario maputo hi vona va nyimisaka bola byani vo va inkomati va sindzisa va chulaka bola dya mahlweni wa pulungundzeka mbeli sokisi kings altino kapitan wa inkomati wa xinavani mbwapito a nyimisa ntlangu ku va ku ta vitaniwa va tawudawu ku va vonelela mbeli altino
4: hi le ka 9 minutu kumbe nga tlhela swaku hi le ka 10 minutu i xiyenge xa ugamu lexi xa ntlangu lowu wa primera mount asa de mosambique ma quartos de final i ntlangu belo wa ku haleni kampo ya ka gwevani ambi a banca da Sol Júlio, ilo mukoya kama sweni, ikuva kutala kusaba kuzeli, ilava ka ikubutana, na bangena kuvona antlangu loma quarto de final, kutafika sosi, anga um amintawa aibidzi, ijetela tindlela ta kuva yengesela hantsi ka leswi nga swiswona mintlawa leyi ya bidzi loko a ferroviaro kumbe inkomata yengesela hantsi a swi nge hlamalisi joni
3: ferroviario ni maputo ni bola vaencheni va ferroviario va lindzeni ka makasikati kamba tibidi va ta chulula kambe va tekile va inkomati wa xinavhani ya sindzisa ferroviario ni maputo i jandlela yi kumanga va tekile va inkomati wa xinavhani bola ti lindzela ka ni wa tikamba tibidi bola va inkomati va encheyini hakangesa mbela ku sungula jandlela nga yi kumanga va tekile va ferroviario kambe ya sindzisa inkomati wa xinavhani kola kambe leyi a ta va a le Orlando encheyini bola ti ta tlhelela ku nga kumeka ka luya i kamukamu a kamukamu a pasa dya humanga tindlela tinene va tekile va inkomati wa xinavhani hi le inkomati hi jandlela hi vukamu va susa va ferroviario wa maputo va susile va ferroviario wa maputo bola dya dya xikela kambe va hi nhloko va inkomati wa xinavhani xitoza susa bola bola dyindzeleka ni wa tikamba tibidi ha tlhelisa xitozo hi liya ferroviario hi luya nelson a enchayini wa famba nelson a tsemaka nyindzeleka wa tikamba tibidi a biwile bwa pitu a ba pitu ku katisiwa ntlawa wa inkomati wa xinavhani
4: atakatiwa inkomati wa xinavhani vona spiwa a bibola spiwa la ku nga na nelson a nyimile nelson ku va basikatisi a mei kampu ya inkomati wa xinavhani a sukile nelson ni bola nelson a vona ezekiel ezekiel kambe a mbowa pito a hlaku yini a li va sukile ni bola na nga se nyikela nawu a bola ti tlhela ti tlhela dzaa ka nelson nelson a nyima mbangweni ka kona ku va a basikatisi a tlhelela ntshaku loma kombiwaka e mbowa pito eugene nyantuvi a bibola nelson dzaka jetozi jetozi ni bola
0: nyantavi nyantavi
4: kula mpaswa wukulu bola dzikali tiendle ka makubalisi nyantava na kunayeni drasi nyantava a bibola ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza inkomati wa xinavhani
3: a ta va kusuka ni bola kwala ka gorda ra jirafa lowa beka ka bola mbangwini wa kona nyikiwi nawu a bili bola rafa bola hi mpfumawulo bola dya dya xikela va susa va ferroviari kambe ya sindzisa inkomati wa xinavhani bola dzile mpfukeni bola tsemaka a dya tsemaka nyanga ndzelakana wa tikamba tibidi va sindzisa inkomati wa xinavhani bola dya ntlangeni tununa nyimisa bola a enchayini a ba bola mbwa pito ku ku ni xikatiso layana a ta va biwile mbeli tununu wa ferroviari wa maputo wapito a dzela va beli hinkwavo ku va va suka laha kusuhi a nga se nyikela nawu mbowa pito kuva ku ni nghena va tawudawu kambe swa muxanisa lana tununu mbowa pito a vitana va tawudawu va ningheneli ndzeni ka kampo va tawudawu ku va vonelela tununu nakone avakhuzeli va ferroviari wa maputo va bandlukana
4: nakone leswi tiyeke
3: va voneleliwa nenge laya na tununu
4: leswaku a ta kuma karta ndza halandi a mbeli wa inkomati wa xinavhani a tlhaketeliwile kumbe va kombiwa karta wa marelo Orlando mbeli wa inkomati i makaritawu ya ubikaritawu ndza wubidzi ndzi humaka ka ntlangu lowu a dza ku sungula vakombi mbeli wa ferroviario de maputo tshaku ku kombiwa Orlando wa inkomati a nkama lowu ku nga ta katsiwaka inkomati wa xinavhani vona jetozi a mai kampu ya inkomati wa xinavhani
3: a nyimisekile jetozo a ya kona bibola bola dzi ni mpfhukeni bola dya xikela ka ntshati lowukulu hi nhloko va susa va inkomati hi liya inkomati wa xinavhani vona laha ta va sokisu tresaltino a enchayini a linyu a bola hi vugamu bwa kasi mutlakulo wa xijekana ku ta va ku ni xihoxo layana hi fanele ku va yi khatisiwa ferroviario wa maputo nkama lowu ni vonaka nuna wa inkomati ya pfuluvundzekaka ku vitaniwi va tawudawu va ya kona kambe kutana sikelekile nuna wa incomato a Chinavana, do Matabale Alinho, Luiana. Kutava na kuchinchana kava beli. Itlalo za incomato a Chinavana, Anabela.
4: Na kunene, nivana Alcatri, Kamzola 25, na Kamzola 18, Adinani, Aumili, Kamzola 13, itlalo za incomato kungena Alcatri, Kamzola 25, nivana Adinani na kona, wangena Adinani, kuma ambeli mungwani wa inkomati wa Chinavan ana bekisanga nhlayo izulu kambile switiyeke leswaku inkomati a cincile nghenisi vanuna vabidzi Adinani na Alkadri tlhelo bya inkomati wa Chinavan
3: asukile ni bola va inkomati wa Chinavan kola ka guardaredes Rafa lo baka bola ja mahlweni la ka Altino a enchayini a susumeta bola ja tlhelweni hi le inkomati ja ndlela yi kumanga vatekile va Ferrovero Maputo ya sini kwato wa Chinavani ndzeni ka makampo ya va Ferroviario va susumeta bolabola kam byeluza ta vaku cikumetela kulumba va Ferroviario wa Maputo
4: a ta cikumetela mbelo wa Ferroviario di Maputo ya kona a teka bola ku va ta cikumetela Anga se chikumetela bola. A chikumeteli bola belo a ferroviário, enhloko va susile va inkomati. Ya sindzisa ferroviário. Ikola ka tu naftan. Enhloko va susile bola va bele va inkomati dza wela mavokweni a guarda redi wa inkomati Rafa.
3: Rafa komi bola agashile bola dzi mpfukeni bas nyimisile va inkomati amndzeni akangansa va bela va kusungula va bidzi hi lwiya wa famba amba pasi pasi dzuma tindlela 39 hi lwiya mexera enchayini mexera a jandela wa kaluta anga kalutanga va tekile va ferroviario hikola ka tununu tununa susumeta bola dza tlhelweni hi lwiya ferroviario wa Maputo bola dzani va va inkomati yi enchayini va chululile bola hi vugamu bya fa mavokweni ya guardaredes Vitor wa ferroviario Maputo lwiya kalaka nga luzi nkama agashile Vitor bola hi vugamu bya luza atava kuchikometela kulumba va inkomati wa Chinavani
4: 18 minuto jankamalo iwa kusungula uwa un amintlawa ibidzi ya dzingana a bola dzini va beli va inkomati va tlhelisi bola dzi ka guarda redi Rafa Rafa nyima Rafa pfula bola dzi buya makeup ya ti kampu ya tibidzi nhloko jetoza susil ya sindzisa a ferroviario kola ka tsununa tlhelisi bola dzi antsaku va nyimisa bola va inkomati va tekili va Ferroviario kambe matekela mbelo wa ferroviario anga vangala manene swa twala na kunene sanene mtola vintage akumi kartan wa marelo swa fanela layani I kartan la unaru ka ntlangu lo ka xengele xa ubidzi julio akuba kuma kartan wa marelo hi minkama ya kulandzana ka xengele xa ubidzi hi tlaswa ku ntlangu wa hisa haleno kampu ya ka gwevani
3: na kunena nga va ferroviario nga va inkomati va jandela ko va tshintshekela amabalizeni nga va bya Rafa kumxana bya Vitor kuva a unwa unlwei loko hi lavisa ntlangu leswi fambisaka swona mani na mani wa jula kuva humaka ntlangu lowu na a humelela karta wa marelo byi humile hi ta khatisiwa ferroviario wa Maputo a bekisa bola mbangwini wa kona i mexeri
4: ku ni ku cincana hi tlhelo bya vabeli kuma dari kungena Klezi Bauki kungena na koni Hopsi Kamzola 28 kuma Naftali kutale swa ku Naftali na Dari va humile Hopsi na Klezi Bauki vangenile ndzeni ka kampu
3: ku cincana ka vabelitho bya ferroviario wa Maputo Babili bola bola dzi mpfukeni va susile va ferroviario wa Maputo bola dzi aluza ta va ku cikumetela kulumba inkomati sokiso 25 wa inkomati wa Chinavani yena ya ka kona ku va ta cikumetela bola Alcatra enchayini a siyela bola ambeli kulobye atabali rene Rene angimisekili. Ata chikumetela bola, chikumetelili bola jaja shikela basusa va ferroviario. yasini sa inkomato ashina vana chulili bola jaluza tava shikatiso shankona shilumba inkomato ashina vana shikatiso shibuili bola jifuka ya shikela pakatili kwa tereji kabe vasusa va ferroviario auli kusui mkandlo inkomato kuwa amba a doja hula kama vasukotanga Palatini va ferroviario, ilia ferroviario Maputo, Clésio Bauque, e a Inchaín, a Sumeta Pantratelueni, e a Sandisa ferroviario, e a Ponteni, e a Maltreni, Passusa va incomato a Chinavane.
4: Passusa incomato a Chinavane, aquele sabola dança com o Langan Belo Clóvis. Lui estava derso, derso a pula bola, jetou sem choque a Sucili, bateu essa bola da Ola Mavocuenia. Vitor Guardaredo, a ferroviário de Maputo, anga tem que encamar Vitor, a bola Vitor, Clésio, Chifuva Sussa, a bona Ezequiel, Ezequiel, se ela bola Clésio, assim disse Ezequiel, vai ter que levar em comando, aquele essa bola pelo incomando, dança a bola na Lui estava mexer, mexer na bola, bola da Luz, estava com o Chugumetela Culumba. Incomato wa Chinavani.
3: Bata chukumetele wa incomato wa Chinavani. Chumetele bola bola jashikela. Wasini salani jeitozo. Ainche hii nasusili bola jeitozo. Kambi atini sa incomati. Kamba teki ili wa incomato. Wa ferroviaru wa Maputo. Ili ya ferroviaru wa Maputo. Kwa la kambeli. Tava. Bola jina kam kam. Kam kam.

0: komba loku vata ingesela hanzu nkama lowu inkomati angani kuchincha ni vona mbeli wa inkomati layani kamzola seti loyi a tilulamiselaka ku va a nghena a ta va rikiti tlhelidza inkomati wa xinabana
1: ku ta huma alfredo ku ningana rikitu hi tlhelidza inkomati wa xinabana nkama lowu nga ni ku cukumetela hi tlhelo bya va ferroviario wa maputu wa huma alfredo a nyika mbangu rikitu
0: nkama lowu ferroviari a nga ta cukumetelaka a cukumeteli mbelo wa ferroviari hi nhloko va susile va inkomati hi leyi inkomati ya sindzisa kambe ya sindzisi vatekeli va ferroviari di maputu hikwala ka swipiwa ba bola dzi ya ntshaku va susa hi nhloko va inkomati ya ha tekanga nkama ferroviari tekeliwe mbelo wa inkomati a bola dzi ya luza a ta va ku cukumetela kulumba inkomati wa xinabana ni vona mbelo wa inkomati kamzola treasure rene a ya kona ku va a ya cukumetela
1: a ta cukumetela bola rene kusi ni le nkhoneni ka kampu ya va inkomati wa lulamisa mimeya layana rene a khomile bola a ta cukumetela a cukumetelile bola dya xikela hi liya inkomati va susumeta bola dya tlhelweni kambe va teka va ferroviario wa maputu altino kapitan wa inkomati a susa bola hi leyi inkomati wa xinabana bola dyina imexeri a susumeta bola dya mahlweni kambe va susile va ferroviario wa maputu
0: 25 minutu a nkama lowu i wa wubidzi hi un'wa mintlawa yi bidzi i mun'we ka mitlangu ya ku lumba a quarto de final primera mão katasa de mosambique a bola ni va ferroviario hi kola ka tinunu a cukumetelile tinunu va tekile va inkomati wa xinabana a ba bola mbele wa inkomati wa xinabana kambe bola dza wola minengeni ya getosa kata mbele wa ku sungula ba bola dza wola ka swipiwa a nga ha yanga mbangu swipiwa ku saltino a khome swipiwa a kumeka ntlangeni a katsiwile ferroviari a mbowa pito eugene nyantuvi a vula leswaku a mbele wa ferroviario a bi bola na a nga se nyikiwa a nawu
1: a bekisa bola mbangwini wa kona jeitoso ndzelekani wa tikamba tibidzi a nawu kutani a nyikiwile jeitoso wa menta wa ponzola a ya kone a hombana a ta ba bola a bi bola bola dyile mpfhukeni bola dya xikela hiswaku va susa va ferroviari kamukama nga ha byi kumanga va susile va inkomati wa xinabana ya sindzisa ferroviari hikwala ka nelson leswona va chulula bola dya mahlweni kambe va susa va inkomati ya ha sindzisa bola dyina kamukama kamukama ku dya tlhelo na kumeka mbeli kulo bya ta va mbeli asusile bola evugamo dya luza tava kusuka ni bola kulumba inkomati wa xinabana guardared rafa hi yena bekisaka bola mbangwini wa kona
0: a ta suka ni bola guardared rafa a nga se suka rafa hinkwaswa swentxa hi ku nana va ringana i ntlangu wa primera mau a tlhelela ntshaku rafa a nga se ba bola wa buya rafa a ba bola rafa klezi xifuva susa kambe va tekile va inkomati mbeli wa inkomati a tlhelisa bola dya ntshaku getosi hi nhloko wa susa ya sindzisa ferroviari di maputu a nyimisa bola mbele wa ferroviari a nga yi voni ndlela va n'wi sivelela a kata mbele wa ku sungula kambe va tekile va inkomati wa xinabana
1: bola dyile mpfhukeni bola dya xikela va teka kambe khamukhamu hi yena a nga ni bola hi kula babaxa khoma guardaredis a khomile guardared rafa wa inkomati wa xinabana a dzingisile lana kamukhamu a ku kamba guardared rafa kambe mabela a nga zanga va lamanene i mu nyiketa guardared loyi a khomeki bola hi liya ferroviario maputu va susa bola va tekile va inkomati wa xinabana rikitwa ni bola enceni hi kula ta chululachululile kambe va susa va ferroviario maputu bola dyina i mani luya hi tinunu va sumeta bola va tekile va ferroviario maputu dyaka rikitu kasi inkomati rikitu a maencela nga va nga lamanene va tekile va ferroviario wa maputu kamukhamu wa ni bola a susumeta bola va tlhelisa jake kamukhamu a dya ndlela wa menta a tlhelisa bola dya ntshaku hi liya ferroviari ugam va tekile wa siveleliwa kambe ya khalitimbelaku